tiba di rumah sana, jauh palika orang nomor palika leh. Pati jauh palika mah upaten cukup saya dapat pemara. Pati nomor palika mah untuk jauh pemara dapat teman. Ini saudara saya, saya sangat si rana raja, sangat si mah jauh sebab orang nomor sebab ada aku masih ada. Irwasi